ganga che tobu yu inche mugai ga ngatam ka du afu gai tawun tu belua ne nya nya ne nya nya na kame polan jawa yu kame polan jawa yu tugu ayu tugu ayu tayu mari rume ji Mordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ge nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya yem

when I Amule, amule, amule. Wafinya ni lakin Kinto vinya chaliwa Pela vinya chaliwa nai Pela vinya chaliwa nai.